baca aku kuamu, na baca aku kuamu no, omeku siapa kamu guys? Bonya, pasang dia bersih anak bapa. Ayah suka.